Itulah sayang ya, apa yang menjadi alasan Sobat Maya untuk dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung ya. Jangan ada sandiwara di antara kita. Anupis satu nuhun pisan Sobat Maya, masih selalu dengerin Joget Morena 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Udah masuk interval kedua aneh ya di gelaran Joget Morena. Saatnya nanti Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Kalau Sobat Maya rindu sama seseorang, come on, WhatsAppnya ke Maya FM ya. Di mana? Di DIY derah.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: kamu.
1: Coba kalau nge-WhatsAppnya sama Santika, pasti bakal dibales sama Santika di udara, dibalesnya langsung di on air kan ku Santika mahnya. Aduh pisah turun pisah nih Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Yang lain masih boleh dong ya, masih banyak waktu loh ya untuk PC-PC Santika di 0877 7080 9898. Oke, saatnya sekarang Santika menyapa dirimu Sobat Maya. Ada siapa nih ya di 0877 7080 9898? Ke Ciamis, ke Tegalega, Pak Mamat makan pepaya. Hari Kamis ada Santika, tetap semangat kita bekerja. Oke, terima kasih banyak nih Bungsu Cikaputihan ya. Salam cintanya buat kru Maya FM Bandung duluan. Terima kasih banyak terus juga buat Mama Shanda, Kang Alam Polem juga, Teh Dian ya. Buat Teh Ije Stefani juga, Kang Diansyah Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak, terus juga buat Kang Amti Barat, Teh Latin Supriyatin bareng sama Api Ainya, Lima Nurdin juga, pokoknya dikumkan sadayana ya untuk Sobat Maya semua. Spesialnya mah buat siapa nih Bungsu aja yang lagi kerja, yang semangat kerjanya Bungsu Cikaputihan. Ada Pak Kosasi Santika di Bocit alias Bojong Citepus Tea ya. Salam cintanya buat Kang Adam, Agus Oce, terus juga buat Kang Roheng, buat Pak Rahmat juga, Pak Maman, Kang Jajang Jalak juga, Kang Hendi Cigondewa. Buat Bunda Lilis juga, Teh Nani Memori, buat Mama Angga, buat Mama Widara katanya, buat Teh Imas juga, buat Teh Oom, buat Teh Nado juga, Umi Lila, buat Nenek, Putri, Po Oneng juga, pokoknya buat Teh Eti Cimahi ya, buat Bu Eti Kulalet, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Hanu pisah turun pisan, Pak Kosasi di Bojong Citepus alias Bocit ya. Next berikutnya ada orang Ibun Majalaya nih. Selamat pagi Mama Nur Widara ya. Di kawasan Ibun Majalaya hadir Santika. Nuhun pisan ya. Salam cintanya buat Santika duluan. Selamat bertugas sampai tuntas. Amin. Terima kasih banyak buat Mama Nur Widara. Terus juga buat Teh Sahadi, Teh O bareng sama OPP-nya juga katanya ya. Spesialnya emang katanya buat Santika aja, moga saya selalu banyak rezekinya, amin. Tambah sukses, amin ya. Sukses juga buat Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya ya. Terima kasih banyak buat semua Sobat Maya katanya. Oke. Pade Bokir Mie Ayam 28 Lembang selalu stay dan hadir Santika. Terima kasih banyak nih Pak Debokir ya. Mie Ayam 28 Lembang, kalau jam seke, jam segini sih masih beberes ya. Belum buka. Oke. Lagi beberes, masih beberes sambil dengerin 98 Maya FM Bandung, sambil dengerin Joget Morena biar tambah semangat beberes nanya. Nuhun pisan Pak Debokir. Ada siapa nih? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lilis anu panggilis sesapa dalarang hadir Santika. Aduh luar biasa ya. Teh cenah ya. Salam cintanya mah buat saya Teh Kang Jajang Jalak, Pak Kosasi, terus juga buat Agus Oce, buat Febri Acu juga, buat Kang Soleh, Pak Debokir juga, Mamah Dini, Mamah Dina ya. Terus juga Mamah buat Teh Neis, buat Teh Mimin, buat Teh Nani Memori juga, Imas Jua, Mama Shanda Karolin, buat Handy Target juga, Wagon dan semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat keluarga besar Besan di Gunung Halu dan juga buat cucu tersayang sehat selalu, buat anak-anak tersayang juga pokoknya mah selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Oke, nah ini teh cenah. Oh. Pasti papolnya sayang banget cenah sama Teh Santi. Kayak ya Allah. Pisan Bunda Lilis di kawasan Padalarang ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya di Padalarang, Sa Padalarang ya. Ada Mama Vita di Cimindi Tengah hadir Santika. Nuhun pisan aja Mama Vita di Cimindi yang selalu hadir ya. Selamat pagi Santika juga buat para jawara-jawara alias anu nuju ngajaga warungna masing-masing ya. Mudah-mudahan jualannya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangannya habis, uangnya ngumpul. Oke. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda, berani kaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab Nukar Ding.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-471-1442 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

Galau berat nih Sobat Maya. Ada yang lagi galau pagi hari ini? Waduh, sama dong dengan si biru-biru ini ya. Siapa sih si biru-biru yang lagi galau berat nih Sobat Maya? Ya, ini Persib Bandung nih Sobat Maya lagi galau nih kayaknya. Ya, selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya, ini lagi dilema nih Persib Bandung sebetulnya ya, seiring musim berganti tapi lapangan latihan masih tetap dikeluhkan oleh pelatih nih ya. Sebelumnya sama pelatih Boyan Hodak yang mengeluhkan, sekarang ini giliran pelatih anyar Igor Tolic ya. Ya, walau demikian lapangan pendamping Stadion GBLA hingga kini masih digunakan Persib untuk berlatih. Dan menurut Igor, dengan kondisi seperti itu pihaknya harus bekerja ekstra nih Sobat Maya. Ya, seiring dengan adanya pemberitaan hal tersebut, sekarang ini di sosial media pun juga ramai diperbincangkan terkait lapangan latihan yang kurang menunjang ya. Tidak hanya itu, lapangan Stadion GBLA yang sekarang ini tengah direnovasi khususnya bagian rumputnya ini juga menjadi perbincangan nih Sobat Maya. Dan menurut Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan, ya development infrastruktur itu mahal banget ya. Bikin lapangan pendamping itu bukan 1-2 miliar rupiah loh Sobat Maya ya. Buat bikin lapangan aja itu butuhnya 5-6 miliar. Wow. Itu untuk bikin lapangannya aja loh, belum lahannya ya. Terus juga fasilitas sekitarnya mahal banget ternyata ya. Ya, Aditya menjelaskan problemanya adalah pihaknya juga perlu investasi di tim karena Persib mau melangkah lebih jauh. Ya, kita tahulah ya, dengan invest di tim melangkah lebih jauh ini juga ada secara komersial, akan dapat lebih banyak positifnya juga sih ya, dari di sisi Persibnya sendiri juga ya. Ya, ini memang Aditya menjelaskan idealnya itu jalan berbarengan antara infrastruktur dan investasi di tim tuh Sobat Maya. Ya, untuk bisa melangkah lebih jauh terutama di Asia tentunya Persib membutuhkan budget yang gak sedikit karena harus menggaet pemain-pemain yang berkualitas nih Sobat Maya ya. Ya, sekarang ini Persib sudah menggaet 6 pemain yang mentereng, mulai dari pemain diaspora yang memperkuat timnas Indonesia hingga berlabel timnas Bosnia, Montenegro dan juga Jepang nih ya. Ya, adapun pemain yang sudah digaet Persib untuk musim depan seperti Ragnar Oratmangun, terus juga Sandy Walls ya yang merupakan pemain diaspora. Terus ada Gakuto Notsuda juga yang sudah lama memperkuat timnas Jepang. Terus juga ada Blaža Skulić ya, pemain timnas Montenegro ya. Blaža Skulić ya ini. Terus juga ada Luca Menalo, pemain timnas Bosnia. Kemudian ada Gabriel Mutombo, meskipun belum pernah memperkuat tim nasional tapi dirinya berpengalaman bermain di Eropa dan Asia nih ya. Tentunya para pemain anyar yang sudah resmi direkrut oleh Persib Bandung ya kali ini cukup mentereng lah dan diharapkan bisa bersaing di level Asia ya. Ya, tapi gimana nih Sobat Maya ya, sementara katanya Persib Bandung ini belum selesai belanja pemain ya, tapi di sisi lain infrastruktur juga perlu diperhatikan nih Sobat Maya. Jadi galau ya, kumaha ya nya, pilih rekrut pemain bintang level Asia atau bangun lapangan latihan miliaran? Tah, coba Bobotoh Persib, ayo masukkan tuh, nya sob.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Waduh, di saat senang cenahnya mereka teh mendekat, tapi di saat susah malah pada menjauh. Iyalah, namanya fenomena teman yang datang saat senang dan menghilang saat susah, ini merupakan kenyataan pahit yang sering terjadi ya. Mengalami seperti itu enggak Sobat Maya? Wah, makanya jangan salah pilih teman ya. Oke, cari teman yang bisa diajak suka dan duka ya. Hanupi satu nuhun pisan Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Masuk interval ketiga Joget Morena, Santika masih tetap warawiri di WhatsApp yang 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya, di mana? Di DIY.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
5: 98 Maya FM.

0: Joget Morena.
1: Joget Morena hadir lagi Sobat Maya, masih bareng sama Santika dong ya di interval ketiga ini sampai nanti jam 9 pagi. Selamat pagi buat Sobat Maya yang sudah berada di tempat aktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar. Ada yang dari tadi dari subuh udah beraktivitas sambil dengerin Joget Morena. Wow, luar biasa nih ya. Oke, para wira swasta ya yang lagi ngerjain proyeknya masing-masing, mudah-mudahan sih orderannya semakin banyak ya, amin ya robbal alamin ya. Oke, selamat pagi Santika buat siapa ini teh. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Aku hadir katanya. Hai Teh Tatin Manoko Lembang ya. Teh Tatin anu panggelisna sama Manoko Lembang, gimana kabarnya katanya Santika? Sehat alhamdulillah ya, agak baikan sekarang. Hari Kamis ya, yang tariris bener banget, apalagi di Lembang tiris pisan ya, sigana ya. Salam cinta katanya buat semua Sobat Maya dari Sabang sampai Merauke, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Teh Tatin dari kawasan Manoko Lembang ya. Ada Kang Jajang Jalak nih, salam cintanya mah buat S3 duluan cintanya alias Santika Sari Sumantri duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Bapak Adam, buat Cepi Sanria juga alam bolem, buat Bungsu Cikaputihan, Febri Acu, buat Mang Nono juga Mansyur Parihin, buat Kang Lukman Pasar Baros juga Kang Ai Cigadung, buat Abo Metal, buat para mamah, para bunda, sadayana, para teteh, atos weh cina ahnya dikumkeun sadayana, cina spesialnya mah buat Teh Nani Memori aja. Terima kasih banyak Kang Jajang Jalak ya.

Tema statusnya, status WhatsAppnya 98 My FM Bandung di gelaran Joget Morena pagi hari ini adalah alasannya dengerin Joget Morena apa nih? Ya, ada yang balas nih. Kalau Ipey mah cina alasannya teh karena Ipey rindu sama kamu beb, cina penyiar Joget Morena. Jadi Ipey hadir terus. Aduh, terima kasih banyak ya Kakang Ipey di Cianjurnya. Nuhun pisan, pokoknya mah salam cinta Sobat Maya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya di Cianjur, sa Cianjur ya. Oke, terima kasih banyak Kakang Ipey di kawasan Cianjur sana. Ada Kang Roheng di Lengkong nih ya. Pokoknya mah selalu dengerin Joget Morena teh alasannya teh karena pagi-pagi bisa bikin semangat pagi ya. Nuhun pisan Kang Roheng di kawasan Lengkong. Hadir katanya Santika. Terima kasih banyak. Ada Mang Nanar Gunung Asepan, Abah Nanar Gunung Asepan. Salam cintanya katanya buat Santika duluan, nuhun pisan. Terus juga buat Mama Shanda, Mama Dini juga, Mama Vita, Mama Nuis ya. Buat Mama Dina juga, Mama Putri, Mama Ina juga, Mama Inggit, Mama Dava Gunhal. Buat permamahan Sadayana wehnya, kanggo ka Mamah Linda oge, pokoknya mah semua Sobat Maya. Spesialnya buat istri, buat anak dan cucu tersayang aja. Nuhun pisan Abah Nanar Gunung Asepan. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya. Semoga di hari Kamis manis ini tetap optimis ya, walaupun tariris senangnya. Dan semoga rezekinya tidak surut, amin. Sehat walafiat ogenya. Oke, salam cintanya buat Agus Oce Nani Memori, buat Abah Nanar, terus juga buat Mas Lukman Baros ya, buat Imas Jua Alam Bolem, terus juga buat semua Sobat Maya aja semoga pada sukses. Nuhun pisan yehnya. Buat Kang Maman ITC Kosambi nih bareng sama rekan-rekannya di mana ITC Jaya Lestari teanya. Pokoknya mah anu aya di ITC Kosambi, sa ITC Kosambi dapat salam cinta dari Santika ya. Sama kamu aja deh Sobat Maya ya. Jangan ada radio tetangga di antara kita. Poe ieu nya. Di mana? Di Dewa Dera.

0: aja. Joget Morena. Der
1: mantan takut galau. Mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Anda sedang menyimak 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya Sebab No Parenti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Punya pengalaman jatuh cinta pertama kali? Wah, rasanya gimana tuh? Hah? Ngapung cina ke awang-awang. Tapi kenapa ya cinta pertama itu tidak bisa, selalu tidak bisa dimiliki? Ada yang seperti itu? Oh, enggak juga. Ada juga yang jatuh cinta pertama kali sampai langsung memiliki. Beruntung weh tamanya. Tapi ada juga yang bilang, ah cina etama rugi weh cina tidak punya pengalaman. Aduh. Hikmahnya mungkin ya, kalau cinta pertama itu tidak selamanya untuk dimiliki ya. Ya berarti cina gak punya pengalaman itu. Ayah-ayah wayanya Sobat Maya. Aduh, terima kasih banyak nih ya buat siapa nih, ada Ceng Dudu nih. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey para pantun mania from Waterbed Garden, si aku hadir cenanya. Dari kawasan Ciranjang Cianjur ya Ceng Dudunya langsung mantun. Sebuah bandara di tanah lot dibuat ABRI untuk latihan tentara. Gara-gara suka berjudi slot, anak dan istri jadi sengsara. Oh my god, pokoknya nama tolong ya. Hindari yang namanya judi-judi slot, pokoknya nama everything is judi. No ya, karena nikmatnya cuma sesaat, cenah enggak ada tuh yang benghar karena judinya, ujung-ujung nama sengsara we angger. Salam cinta teh buat Halwa Santika Sari Sumantri duluan. Terima kasih banyak, syukron ya. Oke, semoga senantiasa ada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya. Dan sukses selalu. Amin ya Allah ya. Sukses juga buat Kang Ceng Dudu di Waterbed Garden ya, alias Ciranjang Cianjur sisi kebon. Salam silaturahmi juga buat siapa lagi, salam cintanya buat Sobat Maya semua dan para pantunmannya. Oke, salam satu frekuensi spesialnya buat si kutkut tercinta. Hatur thank you. Sami-sami Ceng Dudu ya. Mama Dini di nyambar hadir Santika. Good morning, morning too. Pokoknya nama salam cinta katanya buat semua Sobat Maya aja. Berani beda berani gaya dera. Ada siapa nih salam kangen katanya buat yang ada di Jawa Tengah, Cipei ya. Terima kasih banyak nih buat Sahiteh Rahmat Cijambenya. Salam cinta juga katanya buat idola para remajanya. Terima kasih banyak ya. Ketemuan Santika sama Kang Aibeng ya, Aibeng MPH Naringgul Cianjur Selatan hadir Santika ya. Salam cintanya mah buat Santika aja. Moga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya Allah. Pokoknya mah dikumkeun we kasadayana Sobat Maya. Nuhun pisan Aibeng di Naringgul Cianjur ya. Aibeng MPH Naringgul Cianjur. Terima kasih banyak, salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di Cianjur ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi Santika juga buat siapa ini teh, sebentar. Ada Muhammad Satria Esya ka Bandung Raya cina di DIY. Salam cintanya buat Santika Sari Sumantri. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Waspada cina sekarang teh musim begal ya cenanya. Jadi rawan kieu cenah. Aduh, kumaha atuhnya. Pokona mah naon ieu teh? Oh, musim begal kendaraan dan peredaran narkoba cina. Waspadalah, say no to drug pokona mahnya. Terima kasih banyak nih buat Muhammad Satria Esyaka di kawasan Bandung Raya da. Ya masuk di mana-mana ayat. Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon juga hadir Santika. Orang Papua lagi keramas bawa kemoceng dari Karawang. Imas juga terlihat gemas lihat Agus Oce tertawa girang. Salam cintanya buat Sobat Maya semua dari A sampai Z, buat Neng Asih juga, buat Teh Nia ya, buat orang-orang cinta Asih, Nurul IC juga 698. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan. Selamat pagi Raihan Rahmadian. Pokok nama morningnya Maya ya joget morena dong ya. Terima kasih banyak. Oke, apa ini? Jangan lupa sarapan Santika pasti atuhnya sarapan mah kudu bisi mah pudin. Sobat Maya juga ya, jangan lupa nih sarapan ya, bisi ngadadak asam lambung cina. Asam lambung terjadi itu teh apa alasannya? Ada yang telat makan, ada yang makannya tidak teratur, ada yang stres cenah. Bisa jadi stres asam lambung naik. Oh gitu.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
6: Saatnya Sobat Maya Sebab Nukar Ting.
7: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Derah. Joget Morena Derah.
1: Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya Derah. Waktunya udah mau menuju ke pukul 9 pagi nih. Hei anu aku can dibacakan. Kalem atau mangnya. Aduh luar biasa ya, WhatsAppannya semakin merudul setiap hari untuk Joget Morena. Luar biasa, ini adalah bukti kecintaan Sobat Maya sama Joget Morena dan juga 98 Maya FM Bandung ya. Kalau untuk penyiarnya, oh sudah tidak diragukan lagi, my God. Narsis Pak Santika ininya pagi-pagi ya. Aduh, ayo. Oba Juna di Malang Bong Garut, terima kasih banyak sudah hadir nih ya. Salam cintanya katanya buat Santika duluan dan juga buat grup WA Baraya Sekelowasa 80 Margahayu Selatan. Oke, okay. Spesialnya mah buat mantan Kabogoh wehnya. Nuhun pisan ya Kang Oba Juna di Malang Bong Garut nih ya. Ada Kang Suryadi di kawasan Ranca Ekek juga hadir Santika. Salam cintanya buat Mamah Dini Itakuya, buat Teh Maya Sindang Laya, terus juga buat Imas Jua ya. Buat Mamah Apep, Kang Ujang Pecai juga Jamali, Kang Ujang Pecai Jamali Cianjur. Buat Kang Jajang Rusmana juga Mas Lesu Ubernya. Buat Didan Bungsu, Kang Alam Bolen, Mananar Oge. Buat Umi Lila, spesialnya mah buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisan ya. Kang Suryadi di kawasan Ranca Ekek ya. Selamat pagi Santika juga buat siapa ini teh? Sekilo buah pepaya digelar tanpa formalin. Kalau udah Maya ngapain dengerin yang lain? Cek pantun ya Maya, cek pantun ya, jadi inget cek mama itu. Aduh Kang Wagon ya, Kang Wagon salapan dalapan, nuhun pisan ya nya. Luar biasanya asa inget ece-ece eta gitu nya, cenah lamun geus enggak kadinya jang naon cenah nu lain. Nuhun pisan Kang Wagon ahnya, salam cintanya mah buat Kang Aam Tibara Koswara Abo Metal ya. Buat Kang Lukman, buat Sri Mama Shanda juga Teh Nuis, Teh Nani Memori juga, dan buat Neng Sanchan sana. Terima kasih banyak ya Kang Wagon, Wagon Zales di Cangkedong. Sudah lama saya teh ya tidak berjumpa dengan yang Cangkedong ya. Nuhun pisan Kang Wagon salapan dalapan ahnya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Kamis manis. Kamisnya harus tetap optimis ya, 16 Juli 2026. Next insya Allah nanti kita ketemuan lagi bareng sama Santika lagi ya. Ya Joget Morena hadir saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu nih Sobat Maya. Oke. Yang lagi beraktivitas selamat menjalankan aktivitas. Semoga hari ini lancar dan lebih baik dari hari kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Santika pamit. Salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye. Mwah.
0: Joget Morena Derah.

Semak No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Rentik.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Ada lagi intrakurikulernya, itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik.
2: Maya FM.
6: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98 Maya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nuparenting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 越 FM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Party.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Party. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
6: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: myfm.com.
1: 98 MyFM.
0: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maya FM
1: 98.
3: Maya FM

Radio. 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya, apa kabar? Seperti biasa, kalau di siang harinya ada suara Meli Jamil, artinya kita masuk di dangdut asik ya. Selama 3 jam ke depan dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik, nemenin sobat Maya yang lagi aktivitas, yang lagi makan siang, yang lagi istirahat, ataupun ya macam-macam lah kegiatan sobat Maya di siang harinya ya. Di mana lagi kalau bukan di asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Oppo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk Sobat Mei yang baru saja bergabung bersama 98 Mai FM di Dangdut Asik. Hai, yang lagi pada dengerin lewat streaming di www.98mayfm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Yang lagi manteng lewat aplikasi juga terima kasih, langsung aja di WhatsApp request salam-salam. Meli Jamil sudah buka di 087770809898. Sekali lagi di 087770809898.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Nupar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

kalau memang udah bukan jadi urusan kita mah sebodoting aja ya Sobat Maya. Jangan terlalu banyak dipikirin, jangan terlalu banyak diambil hati, jangan terlalu banyak dijadiin beban pikiran ya. Kalau misalnya udah beres urusan ya udah, sebodoting, sebodoting. Kamu mau begini begitu ya. Udah enggak usah ikut, enggak usah dibawa pusing gitu ya. Karena kan kita udah banyak urusannya ya. Udah banyak yang kita pikirin gitu. Jadi untuk sesuatu hal yang memang enggak harusnya kita pikirin ya udahlah ya. Itu ya seni meringankan hidup itu teh ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih udah beres sama orang gitu ya, dalam artian sudah tidak ada komitmen lagi, sudah putus komitmennya, selesai ya kan, sudah masing-masing, ya udah enggak usah diambil pusing ya. Apalagi kalau misalnya dia udah nemuin kebahagiaan yang baru, ya udah jangan diambil pusing ya. Jadi jatuhnya teh kuku lutus misalnya teh, aduh saya teh menina jadi bahagia, aku malah hancur dan terluka. Daripada kita meratapi sesuatu hal yang memang malah menyiksa diri, mendingan gimana caranya kita yang harus bahagia gitu aja fokusnya ya. Daripada nanti kitanya yang sakit ya kan, daripada kitanya yang jadi segala karasanya, nyeri sirah lah, nyeri beteng lah, cenang nggak enak makan, segala rupa. Udah mendingan mah kalau udah dirasa rada-rada puyang-puyang amat mah mendingan cari rujak we Sobat Maya ya, ubar jangar. Kamu kerpanas kieu mah jigana dirujakan enak meureunnya ya. Enak rujak ya, cing lada geningnya, rujaknya teh bumbu rujaknya teh yang leko, terus buah-buahannya nanas yang manis ya, terus mangga muda tapi entong nu haseum. Terus nanti jambu air ya kan, terus belimbing ya, apapun itulah. Bukan mah kalau udah judulnya dirujakan mah udah itu mah definisi emang bener-bener obat jangar. Daripada ke jauh-jauh gitunya beli-beli yang mahal gitu, mendingan ngangar rujak atau hanya belak we, atau hentinya banter-banter namanya eta we nggak baso amis lada hasem ya, mis dasem enak. Terus eta nate gening make soun, meninya Emil Jamil suka pisan ta baso nu make sounnya, soun anu lembek pisan gening, lamun di ini teh kan bihun mah rada-rada keras ya teksturnya, sebenarnya henteu keras oge nya kumaha ya, kan bihun jeung soun teh berbeda ya. Kalau bihun mah kan masih teksturnya masih ada lembut tapi masih agak kenyal. Nah kalau soun mah kan rada-rada lembek, itu enak pokoknya mah soun ya. Hese nyari tukang dagang anu make soun, soalnya emang kalau soun mah kan gampang lembeknya, terus banyak kalau misalnya orang mau dibungkus jadinya bekah gitu ya, beda sama bihun gitu ya. Talamun berang-berang kieu mah enak ngebahas makanan teh, suka jadi ada inspirasi. Jiga nate enak meureunnya makan ieu. Sok ngawang-ngawang we kalau sambil istirahat teh makan apa ya yang enak yang bikin balik mood. Karena konon katanya salah satu sumber membuat mood jauh lebih baik ya, atau salah satu sumber untuk jadi good mood. Kalau zaman anak-anak zaman ayah namanya good mood ya. Itu adalah sumbernya dari makanan yang enak ya. Bukan makanan yang mahal ya, beda. Makanan yang enak, makanan anu nikmat. Bener teh? Karedok kacang jeung naon eta teh ngaranna teh asin. Pake kerupuk we sangguna haneut. Eta ge enak nikmat, teu kudu mahal nya. Kacang panjang sabarasa sabengkeut 4.000 3.000. Make cikur, make cengek, make bawang bodas, darekuh kitu nya. Terus make sangu haneut. Goreng we eta naon-naon asin-asina anggar we manajemen beukeuna asin-asin pada, jadi nyontoh ini asin pada we. Ajeung sambel, ajeung kurupuk. Udah. Endul. Teh Meli, aku keur makan karedok ya, mau cenah. Meni resep ya, ya Sobat Maya nu ngawas af ya, keur makan karedok kacang ya. Mau atuh besti ngadon ngirim foto hungkul si eta mahnya gusti. Sok atuh ya wilujeng makan siang ya buat Sobat Maya yang sekarang lagi mantengin dangdut asik. Sing nikmat, semoga makanannya berkah, jadi sumber energi kita untuk tetap menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan dan keindahan juga. Jangan cuman diinget nanti cobaan we tuluy, keindahannya juga banyak ya. Meli Jamil mau nyapa Sobat
sahabat Meng sudah hadir di WhatsApp. Ada Kang Wagon hadir di Dangdut Asik. Teh Mel pengen lagunya Rindu Berat. Lagi sama siapa atau rindunya kamu teh ya? Pengen Kamelia Malik. Salamnya buat Amti Bara, Koswara, Adam, Jajang Jala, Kang Lukman, Sri, Tenis, Nani Memori. Buat Mel Jam Acan aja turun sama-sama ya. Teh Meli, Nani Memori di Cicahem hadir. Request lagunya Buyung dari Manis Manja. Salamnya untuk Imas Jua, Umi Lila, Bunda Lilis, Mama Dini, Wagon, Amti Bara, Kineo Kircon, Hendi Cigendewa, Arif Gudabaya, Kang Adam, Abah Dadang, Aki Kanha. Ada Kang Ayi, Pak Kosasi, spesial buat Ajajang Jalak. Untuk Teh Meljam, sehat selalu, bahagia terus ya. Amin, hatur nuhun. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, Bungsu Cika Putihan yang pengen dinding kacanya ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semuanya aja. Buat Bungsu yang lagi kerja supernya.

0: Maya Sima, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung. Dikala mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.
4: 88 Maya FM, Bandung.
1: Maya FM.

0: Selanjutnya, Sobat Maya Sebab, Duparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Sobat Dupa Renting.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM
6: 98, Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hujan, hujan datang lagi. Udah kebul banget ya Sobat Maya ya, karena memang kita udah masuk di musim kemarau. Jadi ya, kadang kita suka ngarep-ngarep kapan ya ini hujan, tapi kelihatannya kayak mendung, tapi ternyata gak hujan-hujan ya. Tapi ya dikasih panas, alhamdulillah. Dikasih hujan, alhamdulillah. Disyukuri aja ya. Karena kan kalau perihal alam itu kan kadang di luar dari prediksi kita ya. Tapi ya semoga ada hujan ya, biar gak terlalu kebul teuing. Biar ada rada-rada seger gitu ya kan. Hujannya udah milik Jamil Play ya, dari Arizusan, spesial buat Mama Widara hadir. Teh Mel, kirim salam duluan langsung aja ah buat Teh Meli bareng OPP-nya ya, juga buat Sobat Maya semua. Spesial buat Teh Meli aja, sehat selalu, banyak rezekinya, tambah sukses, amin. Terima kasih udah di play tetehku. Terima kasih juga Mama Widara, sayang masih stay tune di Dangdut Asik ya. Mama Widara hari ini gak ke kebon, tidak panen kah? Atau ula-ala apa gitu dari kebon ya. Biasa nama lamun anu ngebon manya. Kalau pulang dari kebon teh mau sampe-sampe, nya mau pucuk singkong atau enggak cengik-cengik mah biasana pasti aya anu dibawa itu kebon manya. Terus lamun kebonna deket sawah ya. Ngalah jotang, tahu nggak daun jotang tuh yang suka ada di pinggiran sawah ya Sobat Mai. Sebenarnya itu kayaknya termasuknya rumput liar ya. Tapi Meli Jamil suka, rasanya teh rada ayam min-minak gitu. Aduh, kalau orang-orang kaya mah kemarinnya belinya teh di supermarket tehnya anu rasa daun min ya. Aku mah metik daun jotang namanya teh. Tapi nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia itu daun jotang itu bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, nggak tahu sih Meli Jamil. Cuman bilangnya daun jotang. Cuman sampai sekarang nggak nemu tuh bahasa Indonesianya apa ya. Rasanya tuh kayak min-min, masih ada ketir-ketirnya, peheur sedikit ya, tapi kamu ditumis tinggal ada enak Sobat Maya, seriusan ya. Cenah Neng Meli meni juga iya, cenah juga kelenci cenah. Ente Neng Mel ente ke kebon lagi kekejek cenah. Ay semangat atuh ya, pokoknya mah kerjaan targetannya segera bisa dicapai. Oh ini mah mau ngejar Agustusan Ma Widara. Kelihatannya mah iya ker ngejahit na baju-baju tema mau Agustusan jika na iya mahnya. Semangat kejar target sebelum bulan Agustus ya Ma Widara ya. Lanjut lagi, aku udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Suryadi di Ranca Ekek Teh Meli, pengen request lagunya Bunga Melodi Kecewa ya. Mau kirim salamnya mah buat Mama Apep, Mama Dini, Mama Neis, Takuya, Jejang Rusmana, ada Kang Ujang Pecai, Jamali Cianjur, Kang Alan Bola, Mas Lesu Uber, spesial buat Sobat Maya semuanya, siap ya. Kang Adam Linggahara Sayati, apa kabar, yang pengen request lagunya Tiada Lagi dari Romanya ya. Mau kirim salam buat Teh Nado, Umi Lila, Teh Andi, Nenek Putri, Kang Justiannya, Pak Kosasi, Kang Koswara, Uya Gatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Diansa, Wagon, Kineo, Jejang Jalak, bareng Nane Memori, spesial buat Mel Jamchan bareng keluarga tercinta. Terima kasih Kang Adam Linggahara Sayati ya. Lanjut lagi ada Pak Kosasi yang pengen request lagunya Cintai Aku dari Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATP. ATP na naon Ayu Ting Ting. Beda sama Ayu, enggak Ayu ATP mah Ayu Ting Ting ya mah beda itu. Ya, Hamdan ATP ini salah satu penyanyi legend juga ya. Salamnya buat Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Kang Jejang Jalak, Parhamat, Pak Maman, Kang Mansur, Bunda Lili, Mama Widara, Mama Angga, Teh Eti, terus juga Bu Eti, Kulalet, Nenek Putri, sama Kang Justiannya, Teh Om, Mumi Lila, Po Oneng, buat Sobat Maya semua ya. Pak Kosasi, terima kasih banyak, lagi stay tune di 98 Maya FM. Ada lagi Jejang Jalak di Konveksi Berkah Jaya Ganda Soli, berkah jaya jaya jaya, laris manis Tanjung Kempol, usahanya laris, duitnya pada ngumpul, amin ya. Masuk Bu Owner, Pak Owner. Pengen request lagunya Doa Suci. Salam asik ya buat Sobat Maya semua, buat Mel Jam duluan juga ya, buat Pak Adam, Agus Oce, Kang Lukman Baros, Cepi Sanria, Alan Bolam, Abo Metal, Nenek Putri, Kang Justiannya, para mama-mama, para bunda-bunda we, para teteh-teteh we, pokoknya mah parantos we sakitu. Spesial buat Nani Memori, siap atuh ya. Dan tentunya Sobat Memer, Jamil mau ngasih tahu dulu ya, tepat di jam 1 kita akan menyimak informasi. Nah, kalau di informasi di jam 1 ini informasinya adalah informasi Jabar Now ya, informasi seputar Jawa Barat ya, di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Jangan kemana-mana, pokoknya Mas stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, dera. Ini dia Jabar Now hari ini.
1: Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena ketinggal di TKP.
4: Ambilnya air itu 500 meteran, nanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dosen UPI Bandung diduga tipu perempuan 100 juta. Kekeringan melanda 3 desa di kawasan Gunung Salak Bogor dan wilayah Kecamatan Bojong Genteng Sukabumi. Masih MPLS, pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
6: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
7: Saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
6: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nur Hasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
8: Dan sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak sampai ke situ.
5: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
9: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung yang diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Fidi Sukmayadi mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Fidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
10: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
5: Kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
11: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan, dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan, pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menargetkan proses penataan berlangsung sekitar 1 bulan karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.
12: Karena kabel-kabel ini untuk menunjang masyarakat maupun yang lainnya, hari ini kita akan melakukan penataan agar tidak terlihat berantakan.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. 3 desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya, serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
13: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran Sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini mengancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
14: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
13: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.
5: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
15: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badru

0: para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan, seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.
1: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Masih MPLS, seorang pelajar di Kabupaten Cirebon justru terlibat tawuran di gang hingga ke jalan raya Rabu siang. Bahkan salah satu pelajar yang terjatuh usai terkena sabetan senjata tajam nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Selain mengamankan salah satu pelajar, petugas juga menyita satu buah celurit yang sempat digunakan untuk menyerang.
3: Tawuran terjadi di Jalan Fatahillah, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, terlihat warga mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh usai terlibat kejar-kejaran dan saling serang. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Waru segera datang dan membawa pelajar ke Mapolsek Waru. Selain mengamankan satu pelajar, petugas juga menyita satu buah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang. Petugas juga mengamankan jaket yang sobek milik pelajar. Namun demikian, petugas belum bisa memastikan kepemilikan celurit yang ditenggarai milik pelajar yang kabur.
4: SMK Mundu mengejar SMK Musawirin, terjadi kejar-kejaran Jalan Fatahillah. Akhirnya satu orang jatuh, terus diamankan sama warga, kemudian dibawa ke Polsek. Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
3: Sebagai efek jera terhadap pelajar yang diamankan, petugas memanggil orang tua maupun pihak sekolah. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan celurit yang tertinggal di lokasi kejadian.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Radio. Sembilan FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Maya, tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya. Tentunya request salam-salam masih dibuka. Yang belum WhatsApp ditunggu dong. Masih panjang kebersamaan kita ya. Stay tune terus dimana lagi kalau bukan di Dangdut Asik. Asik yang musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Terah.

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan komplek Kompo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tiada lagi dari Bang Haji ya, yang menjadi selalu lagu-lagunya itu tak lekang oleh waktu ya. Rispati merenya judul laguna. Tapi benar ya, lagu-lagu dari Bang Haji itu tak lekang oleh waktu ya Sobat Maya. Mau ketika Bang Hajinya lagi baru rilis ya, dari zaman iraha gitunya sampai dengan sekarang di tahun 2026, lagu-lagu dari Bang Haji ini selalu menjadi lagu-lagu yang pasti selalu ada yang request dimanapun program dangdut di radio-radio lain. Udah Bang Haji tuh emang kayaknya bukan cuma di radio-radio, televisi, bahkan di off air ya, orang-orang gitu, para penyanyi-penyanyi juga banyak yang bawain lagu-lagu dari Bang Haji, karena memang lagu-lagu Bang Haji ini syarat akan makna ya Sobat Maya ya. Jadi kalau ibaratnya mah Bang Haji mah cenah ya ceramah nak gitu ya, lewat lagu gitu. Interval kedua, Meli Jamil angkat line on air, yuk langsung yang mau masuk di 0225413928 ya, angkat, ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut asik.
1: Ini beda Rene Gaya
0: Dara. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: sesuatu. Mau request?
1: Dengerin aja, karena saya mah sukanya lagu-lagu lawas. Lagu dari Bang Haji, Umi LP, Ayah Mansur, itu yang lawas soalnya enakin musiknya.
0: Iya bener ya.
1: Pori-pori.
0: Masuk ke pori-pori, skincare meren ah.
1: Nikmatnya musiknya zaman dulu mah enggak bang breng melongkar sekarang.
0: Tapi kan emang kalau urusan musik mah urusan selera, bener enggak?
1: Iya.
0: Betul. Ya udah tuh, mau kirim salam langsung buat siapa?
1: Buat yang cantik yang ngomong-ngomong belinya yang ada di Rusia, selamat suka

0: Kang Aris Aris eh, Kang Jenal Aris, Kang Kang Febri Acu, Eyang Indut, Mama Putri sama Kang Yusnya, Mang Nono, Surasadenya, Kang
1: apa?
0: Siapa? Kang Robin Kelkop atau? Tenai. Pokoknya sadaya naya nunjung ada rangukun.
1: Okay, spesial buat siapa?
0: Always just support you aja deh.
1: Thank you so much ya.
0: Welcome.
1: Pilih radio.
0: Ini namanya mantap, lagu-lagunya berindah-indah, berindah gaya dera.
1: Dera, terima kasih. Ya, ada si centil nada ceria. Bukan si centil, si ceria ya. Nada dolar ceria. Ya, kumahan teh ceria atau dana dolar atunya. Kabayang, jaba dolar ayeuna ke. Wuuuh, lala baby. 5441-3928 ada siapa? Halo.
2: Ya, halo.
1: Halo, dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut Radio Maya bersama Teh Manis yang tarung gelgat dera.
1: Dera, hatur nuhun. Udah on air.
2: Iya, sami-sami.
1: Mau request
2: dari anaknya bisa enggak?
1: Hah?
2: Dari anaknya Buang Haji Rama.
1: Bisa atuh anu kaset.
2: Yang less than together.
1: Less than together. Oh, bukan ya.
2: Less than together ya.
1: Oke, okay, nanti Komel Jamil di. Oh iya, let's have fun together.
2: Let's have fun together.
1: Oke, okay, atau
2: bahasa Inggris itu.
1: Lamun let's dance mah atuh nu ieu nu boga naon BBB gitu. Let's dance together, dance on the flame for gitu kan?
2: Iya.
1: Akhir didorong mama let's have fun together. Ya udah tuh kirim salam langsung buat siapa?
2: Ya buat yang barusan ya Tenado, buat Umi Lila, buat Ratu Engang, buat Teh Inya Siwa, Teh Itakuya, Teh Enendriani, Teh Yunci Mindi, Nesadinya Mbak Inkarti, Teh Sumi, Mas Sanda, Madina, Madini, Kang Jasa, Kang Dudu, Kang Janis, Kang Kirikunawan, Kang Kirikunawan Ria, Kang Jadi Kurniawan, Kang Gedang Jala, Kang Rabi Acu, Kang Agus Oce, Kang tadinya Mas Arif Prabon, Mang Nanar,
1: terus?
2: Kang Bungsu, Rabi Acu, Kang Lukman, Kang tadinya dikumpul lah. Kang Desa Dayana Sobat Maya gitunya.
1: Spesialnya buat siapa?
2: Kang Detemelnya barang Aju Rizna gitu, mungkin yang sehat gitu, terasa serang gantar ke segala yang digambilkan Rizna gitu, serta tinggal di percayaan ngomongan deh gitu.
1: Makasih ya.
2: Iya, sami-sami.
1: Atur nuhun, pilih radio.
2: Lima ya, mantap lagu-lagunya berani beda, berani gaya dan assalamualaikum.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 3, 2, 1 My FM.

Masih dari Sidang Dut Asik di hari Kamis. Kamis bener ya. Nah, rarasaan teh jika poe Salasa wae ya. Kamis ya sekarang teh ya. Tadi ingat Kamis terus tiba-tiba nah kepikiran dengan hari Selasa. Ada apa dengan hari Selasa, Meli Jamil? Hawa-hawanya teh kayak masih jauh gitu ke weekend teh. Jadi ngerasanya teh asal poe Salasanya. Malah Kamis ya, Kamis Jumat ya kan weekend. Hari yang ditunggu-tunggu sejuta umat. Udah libur teh bisa istirahat, bisa main sama keluarga ya. Bisa gogoleran sepanjang hari ya kan. Nah, lanjut lagi Meli Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsApp ya. Di 087770809898-nya nih ada Febri Acu dari kawasan Banjaran. Dulu Meli Jamil enggak tahu ya. Febri Acu tuh dibaca Febri Acoe tulisannya Banjaran ya. Dibacanya Febri Acu. Tapi Meli Jamil dulu seringnya ya Kang Febri ya. Malah sering apanya Febri Acoe-acoe wae ya. Terus karena sering dengar Teh Meina gitu ya kan, ngomong terus Santika, oh Febri Acu. Jadi sekarang udah terbiasa manggilnya Febri Acu lagi ya. Atau udah kan kalau nama-nama pendengar gitu ya kan, kayak nama-nama udara lah ya, sama penyiar juga kan punya nama udara, pendengar juga sama punya nama udara. Biasanya kan emang sesuai dengan tulisan biasanya ya. Febri Acu, Kang Febri bener bukan namanya tadi panggilnya Febri Acu atau Febri Acoet kayak sesuai dengan tulisan. Eta masih dipertanyakan jana Febri Acu temel. Si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panel di Dangdut Asik yang pengen request lagunya Aku Bukan Pengemis. Pengemis cinta atau bukan pengemis cinta, ada-adanya juga dari Johnny Iskandar. Atau pengemis cintanya dari siapa ini, Ella? Aku bukan pengemis cinta atau pengemis cinta, ada dua soalnya nih ya. Bisi maunya yang Johnny Iskandar, aku bukan pengemis cinta. Oh, pengemis cinta dari Johnny Iskandar. Iya, judulnya adalah Bukan Pengemis Cinta, sayang ya. Mukirim salam buat sobat Maya saya dari A sampai dengan Z, buat yang asyik orang Cipatuja, buat nih orang Cinta Asih, Nurul Aisyah, anak-anak 98 ya. Spesial buat penyiar idola yang cantik, makasih Kang Febri Acu. Oh, Acu Teh Mel Acu ya. Aku di setahun benernya. Kang Febri, aku teh manggil Febri Acu teh dari setahun ya, nggak setahun, dua tahun. Kerek-kerek tahun-tahun ayo nanya. Maafkan ya Besti ya. Ternun ya sudah gabung sama Meli Jamil di Dangdut Asik. Jam 13.43, setengah dua lebih ya. Udah kembali bekerja? Selamat bekerja lagi ya Sobat Maya. Hati-hati dalam bekerjanya, apalagi buat Sobat Maya yang memang kerjaannya berkutat dengan mesin ya, permesinan, hati-hati ya. Pokoknya yang paling penting adalah utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang di bagian konstruksi juga ya hati-hati ya, ya. Terus yang kerja di lapangan, anu teterekalan di tiang, aduh hati-hati ya, utamakan alat-alat safety-nya digunain ya. Terus yang lagi dengerin sambil bangun bangunan tak eta pokoknya mah. Yang safety ya, hati-hati dalam bekerja, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin ya. Yang lagi apa lagi sekarang, hah? Temel ecena anu di pasar moal didoakeun, he atuh utama oge termasuk pokoknya kan semua anu kan lamun di pasar makan udara ragang nuker arusahanya kan doana gini-gini laris manis tanjung kimpul daganganna laris duitna ngarumpul ya kan, entong dagangan laris tapi duitna ting ka mana ya kan, artinya dianjuk banyaknya. Mendingan eta cenah seureun neng Mel. Makanya laris manis tanjung kimpul, dagang laris duitna oge ngumpul ya. Ame bisa diputerkeun deui, bener teu? Sobat Maya yang sekarang lagi mantengin sambil bawa kendaraan ya. Terus juga para-para ojek online, ojek konvensional, ojek pangkalan ya. Yang taksi juga, mang-mang angkot juga semangat ya. Dua las lima cenanya. Jadi lamun pulang sekolah tanya, neng, eta kurang dua hiji, kurang hiji deh, geser sana gitu. Baheula mah make angkot. Iya,
sebelum zaman online-online marah ke ojek tehnya, tapi ya itu mah sesuai kenyamanan masing-masing saja ya. Ai punya uang lebih nyamaran bisa, nya ai manajemen mah baheulanya empet-empetan, jadi wae nyawa ya nama ke angkot wae yang murah meriah tapi nyampe dengan selamat, alhamdulillah. Andang Meli, aku naik delman cenah ka mana ya, dirimu naik delman cenah sakola baheula? Ada yang naik delman dulu mah, ada di Batu, karena Meli jadi mama tinggalnya di Batu Jajarnya. Ada tuh delman dari Pasar Batu Jajar ke arah Galanggang Pengauban baheula mah aya delman. Tapi memang sih jamnya terbatas sih ya. Ya apapun itulah ya, pokoknya mah ya. anak sekarang pada tahu enggak? Maknya teuing we, zaman dulu mah mere naik delman teh kan sebagai moda transportasi, ayeuna mah jadi buat wisatanya. Sebuah perbedaan anak ayeuna jeung zaman baheula. Ya udah sobat main, nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi, pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik ya, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda berani gaya darah.

0: 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 011-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Maya FM
3: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya, tepat di jam 2 kita akan kembali menyimak informasi ya. Di jam 2 ada kilas Bandung di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jelang reaktivasi bandara, Pemkot Bandung siapkan branding dan layanan shuttle. Kota Bandung hadapi tantangan sektor ketenagakerjaan. Gubernur imbau maksimalkan dana BOS. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang mempersiapkan dua fokus utama, yaitu menghadirkan identitas khas Kota Bandung di kawasan bandara, serta menyiapkan layanan shuttle bagi penumpang. Menurutnya penyediaan shuttle perlu kajian yang matang, mulai dari penentuan operator, kapasitas armada hingga penentuan rute layanan, sehingga pemerintah Kota Bandung akan membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta. Sedangkan untuk konsep branding, Farhan menginginkan setiap penumpang yang tiba di bandara, yang kini memiliki nama resmi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, langsung merasakan nuansa khas Kota Bandung sejak pertama kali menginjakan kaki di terminal.
2: Nah, kita sekarang tinggal memastikan dua hal dari Kota Bandung. Satu, desain branding Kota Bandung di bandara, dan juga kemungkinan kita untuk mencari mitra memberikan layanan shuttle. Shuttle itu kan banyak ya, ininya apa namanya, konsekuensinya gitu. Mulai dari siapa operatornya, berapa banyak, daya tampung, shuttle-nya kemana aja. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita tawarkan dari kepada mitra-mitra swasta. Kalau desain branding mah nggak ada perubahan nama. Desain branding mah kayak mendarat di Kota Bandung, masuk ke bandara kan pengen lihat suasana Bandung ya. Nah suasana Bandungnya itu lagi mau kita pikirkan. Resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura, dari Injerni, BUMN.
1: Angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai di atas 7,24% menjadi tantangan sektor ketenagakerjaan di Kota Bandung. Tantangan lainnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga cukup tinggi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski begitu tingkat investasi Kota Bandung cukup tinggi dengan target tahun ini mencapai 12 triliun rupiah. Menurut Farhan, pemerintah kota sedang berupaya melakukan berbagai cara agar para pengusaha tidak mudah melakukan PHK. Namun di sisi lain, iklim usaha di Kota Bandung terus dipermudah, sedangkan peluang terbesar investasi di sektor pendidikan seiring dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara.
2: Tantangan ketenagakerjaan Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita lumayan tinggi, itu di atas 7%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahun ini 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan juga tinggi. Peluang terbesar sekarang untuk Kota Bandung investasinya adalah investasi dunia pendidikan. Kota Bandung sekarang ini sudah mendapatkan reaktivasi dari Bandara Husein. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa menarik lebih banyak orang untuk mau bersekolah dan kuliah di Kota Bandung.
1: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Berliana mengatakan, kemungkinan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK antara lain akibat dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Meski begitu, pihaknya terus melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Menurutnya pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Selain itu pihaknya akan meningkatkan padat karya sehingga dampaknya terasa ke berbagai lini.
3: Kemungkinan gelombang ini kan terus naik karena naiknya harga dolar, irante angges-angges dan sebagainya ya. Nah, kita di Disnaker satu meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Jadi presisi pelatihannya kudu jelas, jangan sampai pelatihannya kemana, kebutuhannya kemana. Makanya supaya jangan terjadi duplikasi pelatihan, kita menyerahkan pelatihan dasarnya ke masing-masing OPD. Dan dasarnya pelatihan yang 10 hari, 7 hari, memasak, cukur, dan sebagainya. Pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri itu hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Yang kedua, padat karya tingkatkan. Tapi harus ada dampak dua, sebagai bumper dalam menghadapi PHK, tapi memberikan efek dampak terhadap penataan kota.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS terlebih dahulu dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan. Hal tersebut disampaikan Gubernur menanggapi wacana diberlakukannya kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Barat digulirkan oleh DPRD Jawa Barat. Gubernur mengaku menghormati adanya usulan tersebut, namun menilai belum perlu mengaktifkan kembali SPP karena harus melakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu.
5: Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi. Jadi tahap pertama sekarang, sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik. Nanti ada kekurangan-kekurangan apa? Kan begitu. Biasanya kan kekurangannya fasilitas. Nah itu kita penuhin oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu. Tetapi juga saya mempertimbangkan aspek politik.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sanksinya mulai dari ringan hingga pemberhentian sebagai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan, saat ini peraturan daerah atau perda tentang LGBT sedang dibahas di tingkat DPRD Jabar. Menurutnya langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam memerangi LGBT di wilayah Jawa Barat. Erwan juga menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan upaya pencegahan agar fenomena tersebut tidak semakin berkembang di masyarakat. Oleh karenanya masyarakat diminta berperan aktif memberikan laporan jika mengetahui adanya dugaan terkait LGBT, sehingga pemerintah bisa bergerak cepat melakukan penanganan.
6: Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat. Sudah sangat memprihatinkan, sudah karena ini sudah merambah semua kalangan ASN dan juga generasi-generasi muda kita. Saya berharap dengan keluarnya nanti perda tentang LGBT di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan kita untuk melarang semua tempat di wilayah Jawa Barat tidak ada lagi ruang untuk LGBT.
1: Sebanyak 484 orang siswa baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 16 Bandung. Kegiatan hari pertama MPLS pada Rabu 15 Juli 2026 diawali dengan perkenalan para guru dan tenaga pengajar, lalu perwakilan dari jajaran TNI dan Polri yang memberikan pembekalan kepada para siswa baru. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Iman Budiman, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini dirancang untuk membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar para peserta didik baru. Melalui MPLS, Iman berharap para peserta didik mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru, membangun hubungan yang baik dengan guru maupun teman, serta siap mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
7: Ya, kita MPLS ramah gitu ya, secara globalnya begitu, tapi kita ambil tema untuk di SMA 16 Bandung sendiri itu berkarya, beradaptasi, dan berprestasi di 16 juara.
1: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Joko Sarjono, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan MPLS dan berharap kegiatan tersebut dapat membentuk para siswa baru untuk taat dan patuh pada aturan sekolah.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festival di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
1: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
0: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Radio.
1: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung Daily Show. Hari ini balik lagi sama Meli Jamil di interval ketiga. Siap-siap. Yang mau nanti Meli Jamil angkat lagi WhatsApp, masih ada waktu. Meli Jamil tunggu, oke? Okay? Derah.

0: 107 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Lanjut lagi sama Meli Jamil di interval terakhir ya, di interval ketiga kita ya. Request salam-salam Meli Jamil masih buka di 087770809898. Meli Jamil mau sapa dulu ya. Sobat Meng sudah hadir di WhatsApp, ada si cantik Teh Imas Jua. Teh IJ kemana aja, meniasa rindu ya, baru WhatsApp lagi nih. Kawasan Ledang, Setia Budi selalu manco di dangdut asik. Yang request lagunya Rela Demi Cintanya udah Meli Jamil play ya. Salamnya buat Mama Dina, Mama Sanda, Mama Nais, Madini, Umi Lila, Tenado, Nani Memori, Yang Dut, Zainal Aris, Yang Dut lagi dua kalinya. Kang Alan Bola, Magus Oce, Mansur Parihin, Jejang Rusmana, Bung Suci Kaputen, Febri Acu, Abu Meta, Lukman Baros, Deden Cipare, Aki Kanha, Cepi Sandria. Pokoknya Sobat Mel lagi pada dengerin aja ya. Spesial buat Temel lagi tugas, semoga sehat selalu, berani beda, berani gaya. Dar atur nun, TIJ kapan atuh kita ngaliwat lagi atuh ya. Lanjut lagi ada si Ganteng Kalem dari kawasan Cijambe. Siapa lagi kalau bukan Rahmat yang pengen request lagunya. Boleh gak ya? Nanti Meli Jamil coba cari ya. Mau kirim salamnya buat kakak Meli Jamil yang cakep ya. Ternuhun spesialnya buat AR yang ada di Cipei, Jawa Tengah aja ya. Kang Rahmat, ini foto profilnya sama siapa aja? Masya Allah ya. Meni cantik, istri sama anaknya. Ini ganteng ya Allah, gemoy. Ini foto profilnya, oh family man banget ya. Kalau cowok udah pakai foto profil anak dan istri teh, oh family man pisan ya. Biasanya makan bapak-bapak teh foto teh kalau enggak gambar-gambar random gitu ya. Foto teh sama anak gitu ya. Ini mah lengkap anak istri. Masya Allah ya. Semoga selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Kang Rahmat ya. Amin. Ada lagi juga udah gabung bersama Meli Jamil, ada Lukman Pasar Baros. Kang Lukman. Kang Lukman mah identik banget kalau request kalau masuk di WhatsApp tehnya di jam setengah tilu kurang 10 biasa nama. Nah Kang Lukman munculnya di jam sakit wae. Sok kepo Meli Jamil teh ah. Gantian atuh Neng Mel cina. Neng Meli aku juga mau dengerin atuhnya biasa. Apa nama kalau di pasar makan jam-jam nyalsenya jam-jam segini ya kan, dari subuh, dari pagi ya kan dagang. Nah, jamnya jam nyalse udah mau tutup biasanya gitu. Jadi we nge-WhatsApp-nya jam segini ya. Mau kirim salam langsung aja nih dari Lukman Baros buat Teh Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Imas Jualedeng, Suryadi, Teh Maya Sindang Lai, Amtibara, Wagon, terus juga Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajang Jalak, Ahmad Irwan, Garut, Nenden, Lewi Gajah, Dedek Putri, sama Kang Justiannya. Pokoknya mah pilih radio, pilih Maya, berani beda, berani gaya, der atur nuhun. Langsung aja Meli Jamil play lagu buat Sobat Maya di batas kota ya, yang lagi pada stay tune di 98 FM. Kayak lagunya Serone Bahar featuring dengan Zorampal ya. Di batas kota ini, kota mana, batasnya mana?

0: It's the Cataracts.
1: 98 by FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nu Parenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022540 4625 atau melalui WhatsApp di 0822 4711 4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya Nuparenti
3: Maya FM
4: 98 FM Maya Radio.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nu Parenting.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nu Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya Nu Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: It's the Cataracts.
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Yang penting mas sobat Maya, kalau misalnya kita suka sama seseorang ya, lagi mau mendapatkan hati seseorang, iya tolong kasih effortnya saja ya, kasih usahanya. Nah kalau misalnya nanti dia udah ngasih respon, baru tuh kalau dia udah ngerasa cocok, pasti kamu disuruh ke rumah kok ya, buat kenal sama orang tuanya atau seluruh keluarganya yang ada di rumah gitu ya. Jadi effortnya aja dulu, jangan kebanyak-banyakan speak-speak gitu ya, jangan kebanyak-banyakan ngegombalnya, kasih usahanya ya. Ya kalau perlu sih ajak belanja. Tapi kalau misalnya nggak ada effort untuk mendapatkan hatinya, tapi kita teh ngerasa kayak aku tuh udah usaha, pede banget kayak meluk angin deh ah.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab No Party.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri,

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duta Remping
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Ada gajah di balik batu, kebayangkan maksudnya gimana Sobat Maya? Kalau ada udang di balik batu, ya udang kan kecil, batu misalnya gede, masih bisa tersembunyi ya, masih bisa ditutup-tutupi kalau misalnya ada sesuatu. Nah tapi kalau ada gajah di balik batu, kan gajahnya badaknya, batuna nusa gede kumaha, coba biar bisa nutupin si gajah. Artinya, jadi kalau misalnya nih kita mau nyembunyiin sesuatu, padahal sebenarnya kesalahannya udah gede banget kelihatan gitu, tapi masih tetap gak ngaku wae, masih tetap aja pura-pura ya kan, masih tetap aja ngebela diri gitu, padahal jelas-jelas kesalahannya udah kelihatan di depan mata tuh ya. Makanya disebut ada gajah di balik batu ya. Kalau misalnya ada udang di balik batu, ya mungkin kesalahannya masih bisa disembunyikan gitu ya. Tapi kalau ada gajah di balik batu, udah jelas-jelas atau teh salah pisan gitu ya, tapi aja masih gak mau ngaku, sakit tuh kesalahannya badak gitu ya kan. Ateng-teng-teng atau ojol-ojol teng-teng-teng ya. Ada gajah di balik batu dari Nela Karisma menemani siang menjelang hari sore Sobat Maya. Dan tentunya juga gak kerasa ya, Meli Jamil sudah hampir 3 jam nemenin Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di hari Kamis 16 Juli 2020. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 087770809898. Selamat siang buat Umi Lila, sayangku si cantik ya. Nenek Putri sama Kang Justiana kumaha damang. Abah Dadang di TCI, Kang Dadang Rancamanyar barengan sama Mamah Dida, terus juga Mang Nono di Cipacing ya. Terus juga yang lagi stay tune ada Kang Mansur Parihin juga yang tadi udah masuk ya. Ada juga Sobat Maya yang lagi mantau Neng Meli, aku teh mentuali sebut cina ya. Siapa atuh Kang Juhe teh, aku mah ada Mang Kang Juhe ada ya. Pokoknya buat Sobat Maya yang masih selalu stay tune di 98 Maya FM, semuanya pokok namanya. Nanti ketemu sama Meli lagi insyaallah di hari Sabtu ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Jadwal siaran Meli Jamil Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Terima kasih banyak yang udah masuk di WhatsApp Radio Maya di 087770809898. Yang udah on air juga terima kasih banyak ya di 02254413928. Yang lagi mantengin lewat streaming, sayang terima kasih banyak loh ya, di 98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net ataupun di aplikasi Radio Maya. Atur nuhun. Hey, mau ngasih tahu dulu sebentar. Mau pada kemana? Atunya menis sibuk. WhatsApp, SMS, request salam-salam mudah. Ini Instagram, media sosial. Hey, anu ker scroll-scroll TikTok, lagi buka-buka Instagram, menuju update di Facebook. Atuh berteman bersama medsos di Radio Maya yuk. Di @98myfmbandung, sekali lagi di @98myfmbandung. Jangan lupa YouTube Radio Maya juga di subscribe, komen, like and share. Oke. Setelah Dangdut Asik jangan kemana-mana, lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 ya. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di jalan-jalan sore 36 ya. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di jalan-jalan sore 36. Nemenin sore syahdu Sobat Maya yang mau pulang kerja nanti ya. Terima kasih banyak pokok nama buat Sobat Maya semua yang lagi bawa kendaraan. Ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi udara ragang, nah laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul, amin. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Sampai jumpa hari Sabtu insyaallah ya. Bye bye. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya sedang menyimak Nupar Di.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya, sobat Maya simak Nupa Renting.
5: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
6: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
7: Maya FM.

0: Maia FM.
1: Saatnya Sobat Maia Sebar No Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Techno Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: saatnya, Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung. @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Maya FM. 98 Maya FM.

0: myFM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
5: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
6: Joget Morena Derah.

0: MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Ya, diawali sama satu lagu dari Nia dan Niyati. Di sini aku rindu, di sana kau bercumbu. Aduh, teganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Tentunya Titian Kenangan ini lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Cuaca luar biasa panasnya, kayaknya sudah mulai musim kemarau ya. Banyak warga-warga yang sudah mulai kekurangan air, jadi serba salah ya. Kemarau susah air, hujan wae banjir. Ya sudahlah, pokoknya selamat malam semuanya. Seperti biasa kita mengundang Sobat Mai untuk yang namanya request atau say hello, salam-salam lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Interval kedua nanti Fitri bakal buka telepon on air di 544 13928.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani

Baru saja sampai ke rumah ya, dan langsung bersih-bersih badan karena di luar kan banyak polusi ya. Jadi cepat dibersihkan badan biar bisa kumpul lagi sama anak-anak ya, sama istri, pokoknya sama keluarga deh ya. Selamat malam semuanya, dan langsung request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98, atau Sobat Maya masih ada di tempat kerja ya. Selamat malam semuanya, tetap semangat, aktivitas tetap selalu sehat ya, karena apapun kalau kita mengerjakannya dengan semangat, dengan dalam keadaan sehat, pasti semua pekerjaan lancar ya, lancar seperti ke jalan tol. Yuk, ditunggu lagi WhatsApp-nya Sobat Maya di 0877 70 80 9898.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Simak No Parenting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya
1: FM. Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, gerah.

0: Моя FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Add Facebook Maya FM.
1: Add 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparenting.
4: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan arah.

tebak buah manggis. Ingat kalau masih kecil dulu ya, tebak buah manggis ini, manggis ini dalamnya isinya ada berapa? Berapa biji ya? Dilihat dari luarnya tuh ada apa ya, gambar kayak ya buah manggisnya itu ya. Tebak-tebak buah manggis. Ya sobat main, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 My FM Bandung. Nanti Fidah ada lagi di interval yang kedua, dan nanti interval kedua ada selingan lagu-lagu religi ya. Ya sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Ku berdiri di ujung bumi, menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Ku bentang tangan ini, merindu pertemuan denganmu, duhai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami takut kehilangan cintamu, kami sibak aral

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 5 Nupar B
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya Nupa Renting
2: Maya FM
3: 98 FM Maya Radio.
4: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Mana mungkin Hani itu hetero di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Oke, langsung aja deh ketemu sama sobat Maya yang sudah mengirimkan WhatsApp ya. Ada Wagon, salamnya buat Amtibara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Ayi Cigadung, Kang Lukman, Pak Udan, Adam, terus Aki Kanha, Sri, Mama Sanda Teknis, Teh Nur Cibai, Mama Zenia, juga buat Nani Memori. Terima kasih. Berikutnya dari Kalungman Pasar Baros, salam buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jual Ledeng, Amtibara Wagon, Kang Ari Perabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejan Jalak, Nenek Putri, Kang Ius, Ahmad Irwan Garut ya. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Nada Dolar juga, selamat malam ya. Ya, dari Nada Dolar Nado, salam buat Aki Kanha, Kang Adam, Kang Arif Gedebaya, Teh Lili Cikijing, Kang Lukman Pasar Baros, Neng Putri, Kang Ius, terus oh Nenek Putri punten, Eyang Endut, Kang Ayi Rejewali, Kang Ayi Cigadung sekarang ya, Teh Nuis, Kang Mansur, Mama Sanda, Kinep Kicon, apa ini, segitu dulu lain kali, atau udah SGT, susu gula telur, ya, yeah. Social always for you, wish gaya pisan ya bahasannya, bahasa Urdu. Dan selamat malam kembali, ini buat Maya yang ada di Sindang Laya. Oke, okay. Di 5441 3928 98 MyFM Bandung,
1: berani beda berani gaya dar ah.
0: Dengan siapa ini?
1: Sama Jajang di Jalak.
0: Oke, Kang Jajang mau pilih lagu apa, Kang Jajang?
1: Ini lagunya Sembilu.
0: Sembilu, oke. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Aki Kanha, buat Pak Adam,
0: ya.
1: Kang Lupan Pasar Baros, Agus Oce, buat Abu Metal. Pokok nama yang semuanya aja ya.
0: Iya, oke.
1: Spesialnya?
0: Buat siapa tuh?
1: Buat Nani Memori aja.
0: Oke, hatur nuhun. Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya der. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balelol ya. Oke, berikutnya ada siapa lagi yuk di 5441 3928. Kang Ayu masih di Cikoneng atau sudah ada di Cigadung nih? Mama Angga di Balai Endah, selamat malam. Nenek Putri, Kang Yustian juga, selamat malam. Kemudian juga Abah Dadang di TCI ya. Terusi Surabit Kriuk juga selamat malam. Terus juga selamat malam buat Bi Ayu di Tegal Ilat sama Ihsan ya. Juga selamat malam buat Teh IJ ya, Kang Diansyah. Pokoknya untuk sobat Maya yang selalu setia di titian kenangan ya.

0: Maya Event. Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rempik.
3: Maya FM.
4: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Ya, 98 MyFM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat malam buat Mang Nanar ya yang ada di Gunung Asepan. Salamnya buat Teh Isar, Teh Nade Dolar, Teh Macua, Teh Mimin, Teh Itakuya, Teh Nur Budi, Teh Sri Amelia, Teh Nuis, Teh Nia Banjaran, Teh Tati Supriyatin, Teh Sonia Mansur, Teh Dian, Teh Santi. Ya, spesialnya buat istri, buat anak-anak, juga cucu tersayang. Ya, berikutnya Bapak Arif Bedebaya juga selamat malam. Salam menyebut Nani Memori, Aki Kanha, Hendi Rosan, Wahyu Ruslan, Kang Pepe, Cicalengka, Teh Unik, Teh Nado, Kinda Kirchon, Wawan Cibadiut, Mama Oom, Kang Suhara, Adi Paskut. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Yuk, yang lainnya ditunggu sama Fitri ya, di 0877 70 80 98 98. Dari Nado katanya ini ada yang kelewat buat Kang Arif Gudebaya. Ya, Mbak Sri Masrono, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai ya. Juga selamat malam buat Bapak Wempi Stefanus. Ya, the berikutnya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya ya, yang saat ini mungkin masih berjualan di pasar-pasar atau yang ada di kios-kios ya, terus yang ada di warung-warung, warung makanan ya. Di ini juga selamat malam yang masih di dalam perjalanan ya, hati-hati mengendarai kendaraan, tetap fokus, tidak boleh sambil HP. Nah, itu dia. Waktu hari apa ya? Tadi ya kalau nggak salah ya, ada yang sambil mempergunakan telepon seluler ya, hampir menabrak kendaraan yang di depannya ya. Oke, lagu spesial untuk Sobat Maya, lagu

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Ya, baru dua interval ya. Nanti kita masuk di interval yang terakhir. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab Nukar Ding.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022 5422 744.

0: 0, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mimpi Rentik
0: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Sembilan delapan Maya FM.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
8: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
7: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
9: Joget Morena, Derah.

Kampung Seribu Janji. Bob Tutup Poli di Titian Kenangan Tidak Terasa. Sudah 39 menit ya, lepas dari pukul 20. Berarti tinggal beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir. Ih, ini orang Cigadung. Orang Cigadung. Iya benar, orang Cigadung masih betah di Cikoneng. Meni betah ya. Ini buat Kang Ayi yang ada di Sumedang. Ya, salamnya buat Mama Sana, Mama Angga, Nado, Bi Ayu, Mama Zenia Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nili, Mas Ari Prabon, Abah Dedang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinem Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Dut, Agus Oce, Nani Memori, Kang Roheng, TLNG Jotang, Ari Caladi, Lokman Baros, Pak Arif Gedebaya buat Sobat Maya. Berarti nanti kalau pulang ke Bandung bawa oleh-oleh yang banyak ya, oleh-oleh Sumedang. Oke, terima kasih Kang Ayi. Berikutnya Aki Kanha di Cibaduyut. Salamnya buat Teh Nado, Teh Imas Jua, Tini Tongking, Kinep Kircun, Mama Sanda, Bungsu Cikaputih, Hanani Memori, Pak Dadang TCI, Pak Arif Gudabaya, Mang Ayi, Mang Nanar, Wagon, Deden Kasir, Cecang Jalak, Pak Kosasih. Spesialnya buat Teh Fitri. Terima kasih. Terus dari siapa ini? Ada Nani Memori di Cicahem ya, buat Mama Angga, Imas Jua, Bunda Lilis, Mama Dini, Wagon, Amti Barak, Kinap Kicon, Arif Gudabaya, Kang Adam, Satria Esaika, Hendi Cikodewa, Kang Ayi, Aki Kanha, Pakul Sasih. Spesialnya buat Ajajang Jalak. Ibu Intarti sehat-sehat selalu ya Ibu Intarti ya. Mama Dini di Lembang, salamnya buat Sobat Maya aja semuanya. Kemana aja Mama Dini? Mama Dina juga yang ada di Lembang, selamat malam ya. Pak Kosasi di Bojong Citepus, salam buat Kak Agus Oce, Kang Adam, Kak Roheng, Mama Angga, Mama Widara, Bunda Lilis, Teti, Teti Cimahi, Ibu Teti Kulalet, Po Oneng, Tanini Memori, Umi Lila, Tenado, Nenek Putri, Teh Majua, Kang Jijanjala, Kang Mansur. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Dan dari Kang Hendi Cigondewa di Gudang KS. Ya, salam cintanya buat Sobat Maya semuanya yang selalu setia di programnya Titian Kenangan. Selamat beristirahat. Iya, tetap di 98 Maya FM Bandung ya. Jangan dipindah-pindah dulu Sobat Maya. Di Titian Kenangan yang selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. On air bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan

0: waktunya sudah berakhir. Waktunya Fitri mesti pamit ya. Terima kasih atas gratisnya Sobat Maya semuanya. Dan insya Allah masih ada satu hari lagi, hari Sabtu ya. Oke, pokoknya tetap selalu sehat, semangat, selalu berbahagia bersama keluarga. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye bye.
1: Maya Event.
2: Saatnya Sobat Maya Subang No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Karti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupar Enting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupar Enting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: 0817-1742 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Maya FM 98

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: for all. Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nukar Bing.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, buka rempeng.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
1: Maya FM
5: 88, Maya FM, Bandung.
1: Maya FM

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Darah.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana mina musyrikin. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini bersyukur kepada Allah. Hantarkan syukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi yang penuh dengan keberkahan untuk kesehatan, untuk kehidupan dan untuk aktivitas kita di kehidupan ini. Insyaallah salah satu modal dari Allah, nafas kita, sehat kita, kita syukuri ya dengan kesempurnaan ibadah kita. Sobat maya yang dirahmati Allah SWT, di pagi hari ini, di tanggal 1 di bulan Sofar, semoga menjadi awalan bulan yang, atau hari yang di awal ini menjadi awalan yang bisa menjadi kebaikan di awal ini, di pagi hari ini, untuk meraih kebaikan yang berikutnya setelah kita menjalani kebaikan-kebaikan di pagi harinya. Insya Allah nanti di siangnya banyak kebaikan, di sorenya dan juga di malamnya banyak sekali kebaikan, yang tentunya semua itu adalah harus kita ambil ya. Karena apa? Karena Allah memberikan segala kebaikan itu untuk supaya hamba-Nya menjadi hamba yang selamat ya, baik selamat dari hatinya atau batinnya, lahirnya, semuanya ya menjadi milik kita, baik hati yang ikhlas ataupun amal yang soleh. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari komplek Kopo Permen 1 Blok T nomor 11, insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan bersama-sama di gelaran Taman Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati, yaitu untuk agenda atau untuk hari ini kita akan berada di Kahfi Day. Kita akan membaca surat Al-Kahfi dari mulai ayat yang ke-29 ya. 29 sampai 31 mangga. Bade 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat mangga di antos. Oke, salah yang tieta ayat deui anu sangat anu kalintang kusim kuring di haturkeun nuhun ka Bu Ai. Alhamdulillah Radio Maya Ciwasra saya Pak Ustad. Alhamdulillah Bu Ai anu biasana sok mawawa karungnya. Ayeuna alhamdulillah cenah nyanak suasana yang indah gitu ya. Dari si koma sami goncrang Ustad. Alhamdulillah tuluh nenek. Gitu sok kintunkeun VN. Bu Asih di jalan gagak goncrang. Te alim alim mengalah ku neneknya. Nenek tadi good na tilu kali good good good. Bu Asih sami ya gitu good good good gitu. Duka ayah tahan langkung titilu luka mual ayahnya. Wias lah diwakilannya. Bali ayah mangga sok good na dugikeun kalima kali. Ulah opatnya ganjil. Sabab non sabab hitungan anu paling lebih kacinta ku Allah teh nyata hitungan ganjil. Margi naon? Margi Allahu witro yuhibul Allahu witri. Allah teh ganjil yuhibul witro. Itu sangat mencintai kepada yang ganjil. Sok mentak upami urang nyeun kopi, nyeun kopi, nyeun susu. Gitu di gelas diputer di etang puterana teh ulah dugikeun ka genap gitu nya pan urang emut ka Allah oh, seneng kana ganjil nah bade 3 kali puteran 5 kali 7 kali 8 kali 11 kali gitu di etang jadi kanggo naon kanggo meraih cinta dari Allah gitu ah RCM goncrang good good good tenun bunda tenun sok sabar kali ngucekan dah pun. Upami upami orang ngadamal kopi kan pasti lagi udah kan ngadamal kopi pasti lah sok dikucek lah bade susu bade kopi bade teh manis pasti bakal dikucek dietang katanya itu tes orang nyiuk sayur misalnya kanggo nasinya dietang gitu sabar kali ya gitu bade hiji bade tilu nya itu oge naon deh ketika orang nyanak nasi tina magicom etang gitu emut ka Allah Allah seneng kanu ganjil di etang gitu yang mentak sebut kene aksaru atanapi taqarrubu ilallah asal saya tanya rumah jadi saseueur-seueur ayo ya zikran kasiran ya zikran kasiran saseueur-seueurna eling ka Allah teh nya sapertos kitu da saga lain ukur sakadar dina mulut nya bena padamelan gitu sok naon deui nya seueur lah rahimakumullah oh minum minum ta misalnya ah cekap ku setegukan tos kirang keneh ah, ulah dua atunya emut karena cinta Allah tilu gitu teguk leguk leguk nah itu ya tetep sepele tapi nak luar biasa rahmatullahnya. Sebenarnya usah begitu ini dibahas. Ih, kan ayat dina hadis naknya rahmatullah. Gitu. Jadi Allah senang kepada yang ganjil karena Allah itu ganjil. Gitu. Ya, bukan satu tapi ganjil rahmatullah. Mangga tu ahong kawitan weh. Nyatu nuhun atas ngintunkan VN. Ya Bu Ai, Teh Titin, Ibu Hajarina, Nenek Kansa, Umu, Bu Asih, alhamdulillah. Gitu Bu Asih juara. Bu Asih juara. Kago anjing-anjing ieu mah nyah Bu Asih. Mangga Bu Asih sok kapayun, sok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz beding-iringan diajar ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 30-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallazina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahti

0: واستبرق متكئين فيها على الأرائك.
1: Sekeliknya wasiha muttaqiin tak nanti gitu saya muttaqiin tadi gitu muttaqiin nah gitu kalanya
0: ni masawab wahasan wahasunat murtabako sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atas dikoreksi buat si tadinya kakirangan anak dina liren sundus ya kedahna pendek. Oke dina mutakiin tadi aina takna ya kesan kesan mad gitu. Ya eta ukul dua ya. Kantun emut karena krit karena non karena saya kritik atau koreksi maksudnya teh gitu ya tetap istiqomah mudawamah insya Allahu barokah salah jengna umu nah, juara kedua ya umu mengapa kapan sok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang ibu mimi Pak Ustad badingirangan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 30 sarang 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa amilussolihat. Alladzina amanu wa amilu sholihati inna la nudhi'u ajra man ahsan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ula'ika lahum jannatu adnin tajri. Lahum jannatu adnin tajri min tahtiha anhar. Tajri min tahtiha anharu yuhallawna fiha min asawira min dahab. Yuhallawna fiha min asawiro min dahabi wayalbasuna thiyaban hudrum min sundusi wa istabrokim muttaki'ina fiha alal aro'ik. Masawabu wa hasunat murtafaqo. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang lebih baik. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang lebih baik amalnya. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk di atas kursi panjang yang indah di dalamnya, itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka robbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aosanana cekap umumnya dina madna, dina kosorna, dina hak mustahakna sadayana tos cekapnya. Itu daya anu dikoreksi ku si kuring aosanana cekap sadayana. Hatur nuhun, jazakillah khair, tetap istiqomah, mudawamah, insyaallahu barokah. Saatas umu urang kanu rada teu bisa kedik ka luhur bari titirisan. Nah, ka mana? Sanes Palembang, tapi Lembang itunya. Urang ka Lembang mangga ayeuna mah sok urang silaturahmi ka Dedek Kansa. Mangga Nenek Kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haq umir rabbikum faman syaa fa yu'min wa man syaa fa

0: dikuha.
1: Nenek, dinahakna panjang, Nek. Ahato ngalimpudan, bahasa ibunya, bahasa Sunda mah. Ngalimpudan, gitu ya. Ahato. Gitu. Ayo, Nek, namanya panjang, pendek, Nek. Cobian kayaknya.
0: Volimina naron ahato
1: bi. Nah, gitu. Ahato.
0: Ihima suro dikuha. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kal mukhli yashwil wujuh bi sasharob wa sa'at murtafaqo.

0: ajro man ahsana amala. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami nenek, sim guring ge kalintang ngaturkeun nuhunana kana kentunan Vienna. Itos jarengan sim guring di enjing-enjing anu kalintang tirisna. Cacakan di Bandung ya, komo di luhur gitu di Lembang. Itu kalintang pisannya tirisna teh wae. Tapi sok sanaos tiris Ustad abdi mah hoyong ngereuyeuh we nyalaras nyalaras pisan teh ujian di Allahnya margi naon margi upami teras teu tiris atau pisan sedang-sedang we gitu eka bisi kanyamanan gitu nya kanyamanan teh bilih teh emut kanu ngausik malikeun urang gitu. Ai kitu mah hiji waktos tiris, hiji waktos hareudang. Emut tete kanu ngadamel tiris jang hareudang. Dikeresakeun ku Allah nya. Gitu urang hirup di alam dunya teh. Gitu aya rasa na kieu, aya rasa na kieu. Tah, upami nyebatkeun kersaling Allah, maka urang teh termasuk zikron kasiron. Termasuk ahli zikir itu emutnya nya ulah kieu ah geus usumna atuh meureunan tiris mah aduh eta mah teu tauhid nu kitu mah nya gitu ari anu tauhid mah kersaling Allah gitu urang dipasihan usum tiris dipasihan usum hareudang nah itu teh ya jadi emut teh kana masihanana tah insyaallah. Lamun emut kalau masih ada, berarti orang teh ahli zikir, gitu ya, ahli zikir gitu teh. Jadi ahli zikir teh lain kalah, zikir we kulisan gitu ya. Tapi ini termasuk emut karena kersaning Allah, ya. Rahimakumullah. Itu penginten, ya. Mudah-mudahan kamu nenek, salam keluarga na, kualau dipasihan rupi-rupi kasayan. Ayeuna ka mana? Urang ka kota ayeuna mah yuk. Kota naon? Kota Bandung. Di mana? Di Arca Manik gitu. Saha? Ibu Hajarina. Mangga Ibu Hajarina ka payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Burina Pak Ustaz bade nyirian belajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a fayu'minu wa man syaa'a fayakfur. Illa a'idtadna
1: sanes ai inna a tadna ya gitu ya gitu ya Bu Umi ya Ibu Hajah Rina ya inna a tadna gitu ya sanes a inna tapi inna a tadna
2: lizzolimina narot ahata bihim su
1: tok selesta tok ya. Sami makhrajna mah mung sifatna benten ya tak sareng tok sami makhrajna benten sifat sifatna upami tok nyaeta isti'la sifatna upami tak nyaeta istighfal ini sehingga ulah di aos tak ya sok sanaos laras makhrajna mah tapi sifatna anu benten ya. Teraskan.
2: Rodikuha wa iyas tagisu.
1: Gi na panjang ya istighosah Wa iyastagithu, ya, istighosah nyuhunkan hujan nantinya. Jeng ketika maranehana minta cai juga su dwere maranehana cai bimain kamu rias wujuh. Tapi cai nanti anu ngagolak tina naun tina iya tina logam-logam anu dipanaskan. Cana gitu na'udzubillah. Na'udzubillah suma na'udzubillah.
2: Yuga subima il kalamohli yasil wujuh bisa syab.
1: Nah, saya sih bisa bi ya di sidah kena bisa ya bisa sinhala terus syab bisas bisas. Aduh luar biasanya perjuangan tu teh pemikir itu teh bisas ya gitu ya.
2: Arab wasa at-murtafaqat illallazina amanu wa amilus solihati illa ladudiu ajal man asana amala sadaqallahul azim. Aturuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami haturnuhun. Haturnuhun pisan di sarangan ya, di kintunan gitu. Masya Allah. Haturnuhun ka Ibu Hajarina parantos jarangan oge ngintunan karena kasarangan dina ieu waktosnya. Urang teraskeun kana kintunan ti Ciwastra ya, masih urang kota ya Ciwastra mangga Bu Ai kapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Bu Ai Ciwastra pangkat badan nyaman langsung kata api ayat 28 kawitan

Aduh, asa kirang jelas itu Bu Aing. Dinas A nanya. Coba bisa kali ini. Tah, dina A na pamasya A. Kedah nang ayat taan. Nya. Ayat A gitu nya. Kedah jelas gitu. Rupina mah aya eta gengan antawis rohoah kan sya rohoah akna sidah gitu jantin kedah bisa famang sya eta rohoah terus a eta sidah jadi kedah benten tadi mah dua nana pamisa anena aya dua nana rohoah dua nana gitu ya upamisa anena aya dua nana itu dua nana bahkan dina sya anu kahiji oge sya anu kadua cawian urang uningaan dina kadua. Tah eta dua nana nya sya fal ya salah ngau a nya Bu Aing ngau a sya a sing misahnya antara rohoah sareng sidah itu ya teraskeun. Pantulan lah kira-kira teraskeun ya.

Gina panjang. Ya, tadi ya sah ibu Hajah Linanya. Gina pendek. Ya, sami sarang bu ai. Ya wa i.

kayak Wihandi ayah sidahan teh ya Wihandi sekali. Tak, eta gitu ayahnya bisa, saya bisa bi sidah kenya bi sash ya gitu.

0: Saya minta dia. Saya minta tiha atau minta tiha. Minta tihimul gitu. Mudah-mudahan enggak wihana rarasnya mangga sok. Wihan sok.
1: Jannatu adnin tajri min tahtihimul.
0: Oh iya laras gini.
1: An-naru ayyuhal launa fiha min asawira min.
0: Wihna panjang. Min asawira. Teking panjang ya.
1: Zahabi wa ya basunatia.
0: Sa'anes tina didinya tina wayal basuna saya wayal basuna yang maraneha dibere angwan siaban hudron angwan anu cing harejo gitunya
1: asawira min zahabi wayal basuna siaban hudron.
0: Diidharkannya siaban khudram.

teka yung tindi niya. Yeah, teka yung tindi namin sundusin. Upami niya, wale niya, tinawayal basun. Gitu. Upami min sundusin, nyambung, masih kena nyambung, jeng ayat na salah satu acana. Wayal basuna, jeng marani yang diberi angwan siaban hudon, nyata angwan ucing harejo, min sundusin anu dijen tina sutra. Itu kan, ya. Nujin tina sutra. Nah, gitu. Jadi, udah, tina sutra. Nah, nujin tina. Nah, gitu. Mata kena diwihan tina wayal basun.

0: kan? Nia, ya, sing wastul wastul lisan aja. Wastul halkin sing karausen. Nia, gitu ya. Wihan ni kesok. Nah, ni mak saya sematnya gitu, tapi wastul halki. Ya.
1: Jawab.
0: Saya syak tapi sak. Ya. Ni'mat sawab.
1: Wasunata murtafaqo. Sadaqallahul adim. Atur nuhun pausat. Kena bimbingan anak. Ngapunten kan kalau patan hap. Amin. Ya. Masa. Mugi pausat. Hingga lama. Pakuasi.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai upami rekamannya, rekaman audio VN gitu. Caketan karena iya karena mik gitu di caketan. Me suantena munculna ageng gitunya. Ah gitu pangintanya dianjurkan sok kali mah margi VN tibu aima sok kadang alit gitu ta. Tetapi si komah mudah mah insyaallah barokah. Ayeuna urang ka mana? Urang ka Leuteuwih. Leuteuwih teh kabupatennya nyaeta di Sapan gitu. Mangga urang Sapan ka Payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tarik ya mah Bu Ai. Ya mah tariknya suantena teh Masya Allah. Gitu berarti caket lah karena mic HP na teh gitu.
2: Iringan ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 28 duikan ke 31 ngawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil

0: Bihim.
1: Sami sareng nenek nekan sa ahad tobi gitu ya. Kadang hana nu panjang nya.
0: Surodikuha.
1: Surodikuha. Siapa?

0: di
1: sana was-wisnya nenek eta teh nyata non yash will gitu ya, yash will wujuh ya
0: sasarob wasaat murtapako innalladina amanu wa amilu sholihati
1: langsung idgomnya wa amilus gitu idgom syamsiah
0: innalanudiu
1: di panjang.

0: sung du
1: Siaba, aduh, tinawa ya basuna sayanya.
0: Dusiwa istabarokim mutakiina piha alal aroik ni masawab wahasunat murtapako sodakolohul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Parantos rengse. Ya. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngintunkeun VN jarangan SIM kuring. Regreg SIM kuring lah upami disarengan ku para wargi teh. Margi naon? Margi naon amina teh nya? Ya nu ka katawisnya ku SIM kuring. Kebersamaan gitunya teluy memanfaatkan teluy nadi kesemangatan gitu. Aduh luar biasa cenah abi mah datang ngintun kenaha tuh. Ibu RCM terus lami tara ngintun ke abi mah nyimak wae mangga boleh nyimak mangga istiqomah menyimak. Biasok lah ya ngan ya biasa ya masihan laporannya gitu. Ternuhun tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Allahumma rabban nas alih bil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa uka shifa la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya Rabbi amin. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukarding.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuntik.
0: Maya FM.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.